Dari kawasan aja gue selipainan 91,2 Longkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat lagi sahabat. Pagi hari ini sahabat kembali bersuara Kadel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir di edisi Senin 25 Mei 2020. Nanti kita masih akan hadirkan Pemimpin Indonesia mancanegara ya di pagi hari ini, menemani sahabat yang tengah beraktivitas, yang sekolah, yang bekerja, maupun saat ini lagi di rumah, lagi berjualan ya di pasar, lagi buka toko, ini lagi bersih-bersih ya sahabat di pagi hari ini. Tetap semangat tentunya, jangan lupa sarapan nih biar semangat, ada tenaganya untuk memulai hari. Dan seperti biasa ya sahabat, lagi saya ingin bergabung, silakan di 0811 66 19 120. Seperti biasa di pagi hari ini, selamat pagi Pasisir, bakal kita hadirkan informasi, juga informasi ringan ya sahabat, dan juga nantinya dilanjut dengan berbagai program mulai dari varian kisau maupun gawal Pasisir.

menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan

0: Mak Wo. Oh, Mak Wo. Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru Mak Wo. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Mak. Tolong sebentar Mak Wo siko Ita, Mak. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Wo. Kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Mak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Mak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 MHz lagi sama WFM sama lagi sama Basi bersuara kan dalam pagi dalam selamat pagi Basi sih di edisi Senin 25 Mei 2020. Kita kembali menyapa buah sahabat tentunya yang mendengarkan di 91,2 lagi sama WFM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sapa lagi sao di hari ini ya, tentunya dalam beraktivitas kadang kita mungkin ada jenuhnya deh, nah, melakukan hobi. Nah, ini bisa membantu untuk merelaksasi diri ya sahabat. Dan untuk hobi yang dilakukan bagi sahabat lengkesan yang bingung mau melakukan apa, nah ada beberapa hobi atau non hobi ini yang kita bantu rangkum bagaimana ternyata hobi ini juga bisa menjaga otak kita tetap tajam.

Nah, Sabalang Yusol yang pertama yang bisa Sabalang Yusol jadikan hobi adalah bergabung dengan komunitas ataupun klub buku. Konselor profesional berlisensi dan pelatih utama di Center for Brain Health, Stacy Vernon LPC, sangat menyarankan penambahan interaksi sosial saat membaca. Seperti misalnya kita bergabung ke dalam klub buku deh sahabat. Tidak hanya klub motor ya, ada juga nih klub buku Sabalang Yusol yang nantinya kita juga bisa membahas terkait dengan ide-ide ataupun beragam ide baru dengan sesama pembaca untuk menantang pemikiran seseorang, sekaligus memperkuat kapasitas otak untuk berinovasi meskipun tidak semua pendapat mungkin bisa diterima. Tapi ketika kita bertukar pendapat ya sahabat, kita juga bisa mendapatkan sudut pandang baru nih terhadap hal yang mungkin kita baca. Ya, berikutnya sahabat, yang hobi dengan alam ini ternyata merupakan salah satu hobi yang juga bisa menjaga otak tetap tajam. Nah, jika sahabat lagi suka mendaki, bersepeda, maupun mengamati hewan-hewan, nah rupanya membawa dampak yang sangat positif bagi kesehatan otak. Berikutnya, Sabalang Yusol terlibat aktif dalam kegiatan sosial, ternyata mengabdi untuk aksi kemanusiaan mampu menekan stres sekaligus menghambat penurunan kognitif. Menurut Vernon, rasa memiliki tujuan hidup adalah prediktor kuat dari kesehatan otak yang lebih baik. Ketika kita untuk membangun koneksi dengan mereka yang punya cara pandang berbeda, ini akan memberi arti kepada kehidupan kita sehingga kita bisa untuk lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Berikutnya, Sabalang Yusol bermain game seperti teka-teki dan game strategi ini juga bisa merangsang otak untuk lebih inovatif. Coba pilih permainan yang seru tetapi juga menantang untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Ditekankan sahabat, tidak semua game ini bisa memberikan stimulasi yang sama. Beberapa game online seringkali hanya membuat seseorang sekedar sibuk tanpa melatih logika. Dan untuk menghindarinya, jangan ragu untuk mencoba jenis permainan baru secara berkala. Berikutnya, Sabalang Yusol bermain alat musik nih. Ini juga bisa untuk melatih ketajaman otak. Disampaikan sahabat bahwa bermain alat musik bagaikan paket olahraga lengkap bagi otak karena bisa melatih saraf motorik dan memproses suara, daya ingat hingga emosi sekaligus. Nah, yang terakhir Sabalang Yusol adalah mempelajari bahasa asing. Nah, ini penting juga nih sahabat untuk mengasah ketajaman otak. Misalnya sahabat pengen belajar bahasa Arab maupun belajar bahasa Inggris. Nah, ini bisa merupakan salah satu hal untuk mempertajam otak. Namun tantangan nilai membuat hobi ini sangat bagus untuk kesehatan otak dan jika ditekuni dengan sabar. Nah, disampaikan juga ini Sabalang Yusol, orang yang terbiasa menggunakan dua bahasa cenderung bisa menunda risiko demensia 4 hingga 5 tahun lebih laba. Dan efeknya nih Sabalang Yusol, kabar baiknya kita juga bisa ya jadi penutur untuk bahasa asing nih. Jadi misalnya kalau Sabalang Yusol ketemu ya dengan orang dari negara yang Sabalang Yusol bisa pelajari bahasanya, nah ini penting sekali nih, kita juga bisa memahami apa yang mereka katakan. Dan juga sahabat, itulah 6 hobi yang bisa mempertajam otak. Jadi bagi Sabalang Yusol yang lagi jenuh mungkin dengan aktivitas ataupun bingung dengan hobi-hobi apa nih yang bisa untuk merelaksasi tubuh atau merelaksasi otak, nah sahabat bisa memilih dari 6 hobi tadi.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tajarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah idah. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. Kedua, letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. Ketiga, letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Paina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sapa Langkisau masih bersuara Del Fabri, sahabat, kita hadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat dalam program Gawang Pasisir di edisi Senin 25 Mei 2020. Sebelum lagi satu informasi yang pertama, BMKG Maritim Teluk Bayur mengeluarkan perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Sumatera Barat pada 25 hingga 26 Mei 2020. Sejumlah wilayah perairan diprediksi mengalami hujan petir, kabut hingga gelombang tinggi mencapai 4 meter. Perakiran cuaca tersebut berdasarkan rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Teluk Bayur pada Sabtu 24 Mei 2020. Berdasarkan perakiran, kondisi cuaca di perairan Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga hujan petir. Kemudian sahabat, potensi hujan petir diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan seperti Timur Pagai, Barat Pagai, Timur Seberut, Timur Sipora hingga Padang Pariaman. Selain itu, kabut juga berpotensi muncul di wilayah perairan Agam, Pasaman Barat, Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Timur Sipora, dan juga Barat Seberut yang dapat mengganggu jarak pandang pelayaran. Sementara itu sahabat, kondisi angin umumnya bertiup dari barat laut, utara hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 7 knots. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang sedang hingga tinggi di sejumlah perairan Sumatera Barat. Pada 27 hingga 28 Mei 2026, tinggi gelombang diprediksi dapat mencapai 4 meter di wilayah perairan Timur Sipora, Timur Pagai, Barat Siberut, Barat Sipora, dan Barat Pagai. Sedangkan sahabat, gelombang tinggi 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Agam, Pasaman Barat, Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan juga Timur Siberut. BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, dan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan tinggi gelombang selama beberapa hari ke depan.

Selanjutnya, seorang kisah PLN Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat memastikan seluruh gardu induk di Provinsi Sumatera Barat sudah menyala pasca gangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat malam. Disampaikan oleh General Manager PLN UID Sumatera Barat Ajrun Karim, sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, 60% sistem sudah pulih dan masih terus mengupayakan agar bisa normal menyala hingga 100%. Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang masih padam dari total 394. Disampaikan Sabalang Yusof, pihaknya juga menegaskan bahwa posisi Sumatera Barat dalam keadaan aman, terutama untuk jaringan tegangan rendah dan menengah. Hanya saja petugas di lapangan masih berjibaku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor dinas perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Bainan Convention Center 91,2 Lengkisau FM. Sama lagi sobasi bersama Del Febri dalam program Gawo Pasisir. Sama lagi informasi berikutnya, Camat Linggo Sari Baganti Zul Irfan Harun memimpin langsung kegiatan serah terima jabatan Wali Nagari periode 2018-2026 kepada pejabat Wali Nagari yang digelar di UDKP Kecamatan Linggo Sari Baganti pada Jumat 22 Mei. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda,

Berikutnya Sobalang Kisau, sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan dipastikan akan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah kabupaten berhasil mendapatkan kucuran bantuan dana segar serta fasilitas alat kesehatan senilai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan data yang dihimpun, bantuan tersebut dialokasikan secara spesifik untuk pembangunan fisik infrastruktur kesehatan serta pengadaan berbagai jenis alkes modern di sejumlah puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat. Selain kucuran dana pembangunan fisik senilai total 41,5 miliar rupiah tersebut, Kementerian Kesehatan juga menyalurkan paket bantuan alkes modern yang didistribusikan langsung kepada fasilitas kesehatan tingkat tapak. Tidak hanya itu, sahabat, pusat juga mengkonfirmasi bahwa masih banyak daftar alkes pendukung lainnya dari Kemenkes RI yang saat ini sedang dalam proses pendataan untuk segera dikirimkan ke Pesisir Selatan. Hal ini, sahabat, disampaikan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Chodi saat memimpin apel pada Senin 25 Mei di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah Pesisir Selatan. Disampaikan Sabalang Kisau, pihaknya juga menambahkan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI karena masih ada gelombang bantuan alkes lanjutan yang sedang didata.

Baiklah, sama lagi saya informasi tadi menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sama lagi saya yang sudah mendengarkan. Dan nantinya sahabat, seperti biasa kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Dela Fabri, pamit undur suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
2: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
3: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
4: The club will support you unconditionally.
3: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
5: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
3: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
5: Manchester City away is really fantastic.
3: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Ferres dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Patrick Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Fafage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Fafage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah, meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan siang hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan pendengar, untuk hari ini disampaikan bahwasanya kemarin maksud kami ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga dari maksud kami Kemenpora ya, dan juga Universitas Gadjah Mada UGM itu menandatangani nota kesepahaman MOU di Yogyakarta hari Ahad kemarin. Nah, MOU berisi tentang pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI Taufik Hidayat itu berharap sinergi antara Kemenpora dan UGM menjadi dapat menjadi landasan gitu ya, lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Wamenpora juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM beserta jajaran atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahraga nasional. Kerjasama ini menurutnya juga menjadi bukti bahwa pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial.

0: banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Sampah, satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: وَزُورًا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: ثُبُورًا.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: mahsura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang,

0: nasira.
1: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul.
0: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
1: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
0: Laqad adalla

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

0: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعل
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi
1: waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia. Karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat. Kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Dan sholat faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Begini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan. Oh. Okay. Anda mikir di sini musolla tempat disolatkan tuh. Oke, okay? Musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok salat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, salat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali, ya. Kenapa kita salat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elia Sobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Elia Sobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia. Bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf. Vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli. Milladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam salatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Okay? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat, kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah enggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Okay. Mencela dulu ada. Sekarang ada enggak yang mencela? Ada. Tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawahnya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita. Dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana, dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat tuh bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya.
2: Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini. Gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah,

0: menjawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub enggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق

Dari kawasan Jalan Ejago Salimpainan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Musis Rasi yang kembali hadir menemani sahabat untuk hari ini di Senin ya, tanggal 25 Mei 2026. Dan kali ini seperti biasa nanti sahabat bisa request teman-teman Pop Indonesia di ruang dengar sahabat hari ini. Selamat bergabung aja buat yang sedang bergabung, tentunya juga untuk yang lagi di mana mau berada mungkin saat ini sahabat ya, bisa juga nanti bergabung bersama kita di 0811 661 9120.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
10: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
11: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
10: Kartu kusuka? Apaan tuh?
11: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
10: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
11: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
12: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kesempilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

11.2 lagi saya FM untuk sahabat di mana pun berada pada kesempatan kali ini. Sampai di sini dulu di program musik istirahat siang, dan nanti kita akan lanjut di program Gawang Pasisi berikutnya dengan para narasumber atau poropedi yang sudah hadir bersama kita di sini. Tetap bersama kita di sini 11.2 lagi saya FM, dan juga untuk nanti sahabat boleh bertanya terkait tempat-tempat pembahasan kita hari ini terhadap narasumber.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painat 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kali ini sahabat kita di program Gawang Pasisi edisi hari ini Senin di 25 Mei 2026.

0: Seperti biasa nanti sahabat boleh bertanya ya di 0811-6619120, baik via WhatsApp, telepon, SMS, dan juga di live Facebook kita hari ini di LPP Lengkis FM terkait tentang tema pembahasan untuk hari ini. Dan juga kita sapa buat semuanya yang mendengarkan di via streaming melalui Radio Box Online di Badapun Berada. Untuk selesai aktivitasnya hari ini sahabat, kita hadir bersama OPD dari Baperida ya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya untuk sahabat di Badapun Berada, kita juga akan langsung sapa ya dari sumber yang sudah hadir bersama kita, ada Bapak Bedi Romansyah, SPT ya, juga selaku di sini Kabid Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah. Halo, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak Beni?
1: Siang, alhamdulillah baik.
0: Iya, alhamdulillah baik. Dan juga ada Bapak Abdul Hamid SPS selaku Fungsional Perencanaan Muda. Gimana kabarnya Pak Abdul Hamid? Ini panggilan ya. Bapak siapa nih?
2: Hamid.
0: Bapak Hamid ya. Sehat kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, untuk kali ini sahabat kita akan membahas tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ya daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2027 ini. Tapi sebelum kita bahas sahabat, kita juga memperkenalkan dulu nih untuk sahabat-sahabat semua mungkin ya, dari sahabat belum kenal dengan Bapak Kabid kita hari ini ataupun narasumber yang hadir. Ya, silakan dulu Pak Beni ya untuk sekedar perkenalan ataupun menyapa-nyapa sahabat lagi soal di siang hari ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang sahabat lagi soal semuanya. Perkenalkan saya Beni Rukmansyah dari Baperida. Hari ini akan coba menerangkan tentang bagaimana rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2007 yang akan kita laksanakan.
0: Ya. Mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Beni dan juga Pak Ahmad. Silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kepada semua pemirsa.
0: Sahabat ya.
2: Kepada sahabat pemirsa di sini, kami akan mencoba tentang sistem perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2027 bersama Pak Kabid.
0: Cuma itu. Baik, terima kasih. Untuk itu sahabat di mana pun berada, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan bisa di WhatsApp ya ataupun juga nanti di live Facebook kita hari ini di LPP Lengkis FM. Langsung saja nih untuk Pak Bini mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa di penyusunan ya dokumen perencanaan pembangunan untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2027 ini. Silakan Pak Bini.
1: Baik. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2027 ini kita sebut juga dengan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007, dengan kepanjangannya rencana pembangunan kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Iya. Di sini kita akan mencoba bagaimana pembangunan nanti kita mulai dengan menerima semua usulan yang ada dari masyarakat. Di sini ada 3 usulan.
0: Iya.
1: Yang pertama usulan dari bawah atau bottom up. Ini usulan yang berasal dari masyarakat langsung. Dan kedua usulan dari atas yaitu top down, dan juga usulan dari aspiratif. Ini berupa usulan dari aspirasi pokok-pokok pikir anggota dewan. Jadi usulan dari bawah ini dari masyarakat langsung itu dimulai dengan kita meminta kepada masyarakat untuk memasukkan usulannya melalui wali negari.
0: Iya.
1: Melalui aplikasi SIPDRI. Di sini kita minta seluruh negari untuk mengirimkan semua usulan yang mereka butuhkan dalam pembangunan di tahun 2027 yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan jangka menengah, yaitu RPJMD kita, di mana pada tahun 2027 ini sudah ada program-program prioritasnya.
0: Yeah.
1: Dan di sini yang telah diusulkan melalui aplikasi SIPDRI, maka usulan ini dari nagari akan dibawa ke kecamatan yang disebut dengan musremang kecamatan. Di sini usulan yang banyak dari nagari akan disaring oleh kecamatan mana-mana usulan atau yang menjadi prioritas dari nagari ke kecamatan. Dan dari sinilah kita mengambil usulan ini. Nanti kita masukkan ke Musrembang, Musyawarah Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari usulan ini maka akan lahirlah program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2027 untuk membangun kabupaten kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, usulan yang bersifat dari atas atau top down itu sifatnya usulan yang datang dari pusat atau dari kementerian, seperti program-program prioritas nasional, antara lain seperti pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, usulan dari partisipatif, yaitu dari pokok-pokok pikiran anggota dewan. Sebetulnya pokok-pokok pikiran anggota dewan ini juga diambil dari kebutuhan masyarakat, di mana lokasi anggota dewan tersebut dipilih atau dapil masing-masing anggota dewan. Dari ketiga usulan ini kita gabung dan kita rangkum menjadi sebuah kegiatan yang akan kita sampaikan kepada perangkat daerah yang akan mengeksekusinya nanti. Dan itulah maka terciptalah proses pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin itu untuk sementara.
0: Baik, terima kasih Pak Beni. Dan untuk Pak Amit, mungkin ada tambahan, silakan ya. Pak.
2: Baiklah, kita tambah dikit ya. Untuk sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan ini kita juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, di mana merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka satu tahun. Yeah. Di sini dalam rencana jangka panjang kayak 20 tahun yaitu RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu selama 20 tahun kalau nggak salah. Terus ada RPJM, RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, ini dalam waktu 5 tahun. Jadi antara RPJPD yang 25 tahun ini dengan RPJMD akan diturunkan nanti berdasarkan visi misi bupati yang terpilih, yang terpilih pada 2014 ya, kalau nggak salah. Ini akan kita tetapkan berdasarkan visi misi dan program kerja Bapak Bupati kita yang terpilih. Terus dalam sistem perencanaan ini kita juga ada melalui 4 tahap ya. Hal ini sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Nomor 25 Tahun 2024, prosesnya harus melewati 4 siklus. Yang pertama, penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini merupakan tahap-tahap penyiapan rancangan rencana pembangunan, ya seperti visi, misi, agenda, program prioritas. Tahap keduanya, kita menetapkan rencana. Dalam penetapan ini, setelah baik itu RPJMD, RKPD akan ditetapkan dalam bentuk produk hukum gitu. Terus setelah itu ditetapkan, kita perlu pengendalian pelaksana rencana. Di dalam pengendalian pelaksana rencana ini kita memerlukan evaluasi. Jadi program kegiatan yang tertuang dari dalam RKPD itu dilakukan evaluasi tiap triwulan gitu. Yaitu pemantauan secara berkala untuk menjamin kesesuaian target-target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Yeah. Setelah itu baru kita lakukan terhadap evaluasi tersebut dinilai itu berapa sih capaian kinerja yang telah ditetapkan, apakah target-target kinerja yang kita tetapkan tersebut tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, apa-apa kendalanya gitu kan, dan itu harus kita analisa gitu. Seperti Pak Kabid kita bilang tadi, di dalam perencanaan ini ada teknokratif, partisipatif, politis, button up gitu, yang kita menegaskan Pak Kabid tadi, di mana kayak politis itu berdasarkan visi misi bupati, sedang partisipatif itu tuh melibatkan masyarakat luas. Yeah. Dalam pengambilan keputusan yang secara konkret difasilitasi oleh forum Musrembang. Nah, dan Musrembang ini ada Musrembang tingkat kampung, terus naik ke tingkat nagari, baru Musrembang kecamatan, habis Musrembang kecamatan nanti Musrembang kabupaten, dan setelah Musrembang kabupaten ini kita tampung semua aspirasi masyarakat, usulan-usulan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Sekian, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Amit untuk tanggapan. Nah, di sini tadi kan ada itu Pak yang tahapan-tahapan yang tadi ya, ada 4 gitu tadi kan Pak. Ada program prioritas. Jadi program prioritas untuk pembangunan ini seperti apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
2: Program-program prioritas ini berdasarkan visi misi Bupati kita.
0: Iya.
2: Itu tuh kita harus mendukung kayak nagari Kanyang, nagari sehat Kanyang
0: Pandai ya.
2: Pandai.
0: Iya.
1: Nagari mengaji
2: dan
0: dia ada lima. Terus
2: dalam sistem perencanaan daerah ini kita harus mendukung program-program strategis nasional gitu kan, seperti MBG,
1: sekolah rakyat,
2: kesehatan gratis gitu, dan ada dia sekitar 17 kalau nggak salah.
0: Oke, baik. Ya. Mungkin ada Pak Kabid untuk menambahkan kembali, Pak Kabid silakan.
1: Terima kasih. Mungkin setelah kita menghimpun semua usulan dari masyarakat, termasuk yang dari dari Abawad, dari pusat dan dari Pokir, ini juga perlu penganggaran di sini. Jadi setiap usulan tersebut setelah menjadi kegiatan tentu harus ada anggarannya. Di sini kita dalam penganggaran ini terbagi di dalam beberapa hal. Pertama itu ada yang dari APBD, yang setelah itu ada yang dari APBN, dan juga dari dana alokasi khusus, dan juga dari CSR perusahaan-perusahaan. Yang dari APBD ini berasal dari anggaran transfer dana dari pusat dan juga dari pendapatan asli daerah. Dan untuk APBN sebetulnya banyak kegiatan kita yang didanai oleh APBN, seperti proyek-proyek yang telah yang dikerjakan yang merupakan aset dari pusat, seperti irigasi, pembangunan jalan, itu banyak juga yang didanai dari APBN. Dan juga ada kegiatan-kegiatan kita yang didanai oleh CSR. Yang didanai oleh CSR ini sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi dampaknya cukup bagi kabupaten kita. Di sini pada tahun 2027 ini proses perencanaan kita sekarang ini ada di tahapan dokumen kita ada di tahapan review oleh inspektorat dan juga di tahapan pada harmonisasi oleh Kemenkum. Jadi setelah nanti direview oleh inspektorat dan hasil harmonisasi dari Kemenkum keluar, maka dokumen kita ini akan kita serahkan ke Bapeda Provinsi. Dan setelah dari Bapeda Provinsi, maka sekitar bulan Juli tahun 2026 ini, maka dokumen kita disahkan menjadi peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, dan selanjutnya perencanaan kita akan bergeser ke tahap penganggaran yang akan dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Dan di tahapan inilah nanti apa-apa yang telah diusulkan pada dokumen perencanaan kita, maka akan seandainya anggaran mencukupi, maka semuanya akan kita laksanakan. Mungkin itu.
0: Siap, baik. Kalau untuk sinergi Baperida sendiri dengan OPD lain itu seperti apa, Pak?
1: Begini. Jadi setelah musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan selesai, maka semua kegiatan-kegiatan yang telah kita tampung, usulan-usulan yang telah kita tampung, kita serahkan kepada OPD untuk menjadi renjah mereka, yaitu rencana kerja perangkat daerah. Jadi Baperida di sini bersifat mengumpulkan dan memverifikasi usulan-usulan yang akan bisa kita laksanakan di tahun 2027 berdasarkan kepada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu pembangunan yang disusun sekali 5 tahun yang akan kita ambil pada tahun ketiganya, itu yaitu pada tahun 2027. Jadi di sini semua usulan tersebut kita sesuaikan dengan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Kalau usulan ini tidak sesuai dengan prioritas yang ada program prioritas yang ada di RPJMD, maka kegiatan-kegiatan ini, usulan ini kita serahkan ke perangkat daerah untuk dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia mungkin.
0: Iya, siap. Terima kasih Pak Beni, dan ada tambahannya Pak Amit?
2: Cukup
0: ya. Jadi untuk pembangunan gitu ya Pak ya, dari dokumen perencanaan ini sendiri dari di tahun 2027 ini, mungkin ada yang prioritas utamanya tadi itu ya Pak ya, untuk beberapa program yang paling inti mungkin dilakukan apa itu Pak?
1: Baik, ada beberapa program yang inti yang harus kita laksanakan di pada tahap tahun sekarang ini adalah, yang pertama itu pengentasan kemiskinan. Di sini kita berharapkan kita mempunyai target graduasi untuk mengeluarkan sekitar 2000 KK miskin dari kemiskinan. Yang hal ini kita tuangkan dalam dokumen kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dalam dokumen ini juga program-program untuk kebetulan kita di tahun 2025 akhir kita mendapat bencana alam, maka di RKPD ini akan terlihat apa-apa yang akan kita kerjakan di tahun 2027 tadi, iya, nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebencanaan, sehingga nanti seandainya terjadi bencana korban atau kerugian tidak terlalu besar. Ini juga kita tuangkan di dalam dokumen kita ini. Dan juga kita mengakomodir program prorakyat yang merupakan janji bupati kepada masyarakat yang kita sebut dengan program prorakyat. Di sini kita sudah menetapkan target di tahun 2007 dan ini kita harus kita tuntaskan karena ini merupakan janji bupati kepada masyarakat seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hamid tadi. Pada tahun 2027 ini yang seperti program Nagari Kanyang, di sini kita berupaya di tahun 2007 membangun beberapa irigasi sehingga sawah-sawah bisa teriri dan produksi padi nantinya akan meningkat. Yeah. Nah, ini berhubungan dengan program Nagari Kanyang. Juga kita di sini berhubungan dengan program Nagari Sehat, kita berupaya bagaimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapat bantuan BPJS gratis dari pusat sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan semuanya dapat tercapai. Itu salah satunya mungkin.
0: Iya, dengan ini mungkin ya Bapak yang dilakukan Bapak Rida gitu ya, untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan itu seperti apa itu Pak? Yang mungkin bisa dijelaskan tadi dari program-program yang tadi gitu ya.
1: Baik, yang di sini kita kebetulan pada 2 minggu terakhir ini kita sedang melaksanakan pembahasan rencana kerja perangkat daerah. Di sini semua kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah disusun oleh perangkat daerah yang dan sudah diantikan pada aplikasi SIPDRI, mm-hmm, kembali kita kaji apakah program-program tersebut sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh RPJMD. Saringan kita yang pertama adalah apakah program tersebut merupakan SPM, yaitu yang pertama. Yang kedua, apakah program itu menunjang pengentasan kemiskinan. Yang selanjutnya, apakah program itu merupakan usulan dari pokir atau pokok-pokok pikiran anggota dewan. Yeah. Jadi seandainya dari saringan-saringan yang telah kita buat ternyata usulan-usulan dari perangkat daerah tersebut banyak yang tidak sesuai dengan apa-apa yang telah kita rencanakan, maka program atau usulan tersebut kita hilangkan dari rencana tahun 2027. Dan untuk program-program yang banyak masuk ke saringan seperti merupakan pengentasan kemiskinan, merupakan penurunan angka stunting, dan juga merupakan pokok pikir anggota dewan, maka kegiatan ini atau usulan ini akan menjadi kegiatan di tahun 2027 nanti. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak. Tambahnya Pak Amit, tidak ada?
2: Baiklah ya, mm-hmm, dia coba nambah dikit. Sebenarnya dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang telah dijanjikan oleh Bapak Bupati kita Dr. Joni dan Wakil Bupati kita Pak Risnaldi Ibrahim, di mana dia di sana ada 5 program yang seperti kita sebut tadi kan, misalnya Nagari Kanyang. Nagari Kanyang itu kita harus proaktif dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan optimalisasi irigasi dan bantuan bibit, pupuk serta infrastruktur. Hal ini juga sinkron dengan 17 program prioritas nasional, yaitu masuk ke prioritas 1 yaitu dalam swasembada pangan itu dan energi dan air. Dalam hal ini kita harus mendorong dinas-dinas instansi terkait dalam pencapaian Nagari Kanyang ini, seperti Dinas Pertanian. Dinas Pertanian misalnya mengatur jarak tanam atau siklus tanam gitu kan. Dan hal ini dalam meningkatkan swasembada pangan ini ada dinas yang terkait seperti PUPR untuk irigasi dan Dinas Pertanian serta Tanaman Pangan. Soalnya kalau dalam pembangunan swasembada pangan ini kita harus memikirkan mulai dari irigasi, bibit, serta pengaturan tanam dan pemasaran gitu. Hal-hal inilah yang harus kita tuangkan di dalam RKPD kita tahun 2027. Seperti yang keduanya misalnya kita menguatkan kata Kabit tadi itu dalam program unggulan kan ada Nagari Pandai. Dalam Nagari Pandai ini kita harus meningkatkan pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses serta bantuan beasiswa. Hal-hal ini kita tuangkan dalam bentuk program kegiatan yang berada pada Dinas Pendidikan. Di sini ada program pendidikan sekolah dasar, program pendidikan sekolah menengah gitu. Nah, di sana ada beberapa subprogram kegiatan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin. Terus dalam meningkatkan Nagari Pandai ini kita harus dapat bersinergi gitu antara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baik itu perangkat daerah, di mana program-program prioritas ini kita harus capai target kinerja yang akan atau yang telah kita tetapkan. Seperti yang ketiganya tadi itu yang program prioritas Pak Bupati kita itu Nagari Mengaji. Di sini kita adalah penguatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian sinar pelestarian seni budaya lokal. Nah, di sini juga sinkron dengan Dinas Pariwisata yang terbaru kan Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, di sini kita harus melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, terus untuk Nagari Sehatnya kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, gratis serta penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam penyediaan fasilitas kesehatan ini kita harus perlu memikirkan bagaimana masyarakat kita dalam mendapatkan layanan kesehatan yang merupakan SPM itu dapat dicapai. Dan hal ini juga kita berusaha mendorong gitu kan, masing-masing instansi atau OPD kita dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, baik itu penyediaan sarana prasarana, kalau daerah tidak ada kita usulkan ke APBD, APBD Kabupaten kalau mampu kita usulkan ke APBD Provinsi dan APBN. Nah, disinilah diperlukannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, terus tentang Nagari Sejahtera itu dalam peningkatan ekonomi kesejahteraan gitu kan. Kayak kalau di program strategis nasionalnya itu membangun mulai dari desa. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini perlu kita sosialisasikan dalam peningkatan dan pencapaian visi misi Bapak Bupati kita yang disebut dengan 5 program pro rakyat gitu. Nah, sekian. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Amin, dan juga nih yang terakhir nih Pak, ya harapan mungkin dari Bapak Rida sendiri gitu ya kan untuk masyarakat atau juga OPD supaya nih untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2027 ini bisa berjalan optimal. Silakan Pak Abi dulu nih.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun 2027 atau RKPD tahun 2027 ini kita terutama kita menyusun semacam juknis penyusunan dokumen perencanaan ini kita mulai dari perencanaan nagari.
0: Iya.
1: Bagaimana nagari mengusulkan memberikan usulannya atau mengentrikan usulannya pada aplikasi SIPDRI. Di sini kita sudah membagi menjadi 5 yang sesuai dengan program prioritas pembangunan kita, yaitu kita sebut dengan program prioritas. Yang pertama tadi kita sebutkan mana-mana program yang masuk seperti kepada nagari pandai. Di sini nagari kita minta memberikan usulan seperti misalnya pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas. Jadi nagari jelas apa-apa yang akan diusulkannya biar terakomodir di kabupaten. Jadi kita di sini menyampaikan pada juknis nagari dapat memberikan usulan yang merupakan kewenangan dari kabupaten. Seandainya nagari memberikan usulan yang merupakan kewenangan dari provinsi seperti pembangunan sekolah menengah atas, yang kalau kita lihat kan sekolah menengah atas itu kan merupakan kewenangan provinsi, maka usulan ini akan kita lanjutkan ke provinsi. Dan mana yang menjadi kewenangan pusat, seandainya nagari mengusulkan untuk kewenangan pusat, maka ini akan kita usulkan ke Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Jadi untuk dan begitu juga untuk program prioritas yang kedua seperti kesehatan, di sini kita meminta nagari mengusulkan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari puskesmas atau puskesmas pembantu karena di luar itu mungkin kalau bukan merupakan wewenang kabupaten atau bukan merupakan wewenang provinsi dan pusat, maka itu akan menjadi haruslah dibangun sendiri oleh nagari dengan anggaran nagari. Dan juga begitu juga dengan untuk nagari kanyang atau di sini kita juga berharap mungkin untuk nagari kita berharap mengusulkan program atau pembangunan infrastruktur yang bisa mengakomodir beberapa nagari sehingga ini akan menjadi usulan prioritas. Karena kalau hanya seperti jalan misalnya hanya satu jalan untuk menuju nagari, satu nagari, maka itu mungkin akan susah untuk terakomodir. Tetapi kalau mengusulkan jalan yang akan melalui beberapa nagari, maka ini akan segera menjadi usulan prioritas dan akan segera terrealisasi. Dan begitu juga dengan nagari sejahtera dan nagari program nagari yang lainnya. Jadi dengan adanya pembagian kewenangan ini kita berharap nagari fokus dengan pembangunan di nagarinya. Mungkin itu.
0: Ya baik, silakan Pak Amit juga mungkin ada harapannya untuk hari ini.
2: Harapan kita untuk hari ini ya, bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan itu merupakan dokumen, sebuah dokumen perencanaan tahunan kita di tahun 2027 ya, dan itu merupakan pedoman atau peta jalan yang strategis dalam pembangunan, dimana dengan dokumen ini kan kita memastikan arah kebijakan program anggaran tahun 2027 selaras dan harmonis baik antara pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Provinsi Sumbar dan nasional gitu kan. Di sini dengan penyusunan dokumen perencanaan RKPD tahun 2027 ini kita dapat gitu kan menentukan sinergi dan keselarasan serta arah kebijakan tahunan dalam acuan perencanaan penganggaran. Sekian,
0: terima kasih. Baik, ya untuk kali ini ya sebagai penutup nih Pak ya, sebagai statement closing juga nih, apa pesan nih dan ajakan Bapak kepada seluruh elemen masyarakat perantau ataupun investor untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan perencanaan pembangunan di tahun 2027 ini?
1: Begini, dari total usulan nagari, baik usulan nagari, usulan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan, itu total usulan nagari aja ada sekitar 7.000 usulan. Dan usulan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan sekitar 700 usulan. Kalau kita jumlahkan dana yang akan digunakan untuk merealisasikan semua usulan ini ada sekitar ratusan triliun. Iya. Padahal untuk APBD kita saja masih di angka 1,7 triliun. Iya. Jadi harapan kita yang pertama bagi masyarakat yang mana yang telah memberikan usulan tetapi usulannya belum terakomodir di dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan, jangan kecewa dan tetap terus mengusulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap mungkin dari perantau-perantau pesisir selatan yang ada di luar mungkin yang sudah sukses atau berhasil mungkin dapat ikut membantu masyarakat kita yang masih terkendala di dalam pembangunan, mungkin seperti rumah tidak layak huni, mungkin bisa membantu membangun, menyisihkan untuk membangun masyarakat kita. Bukan berarti di sini Pemda lepas tangan, tetap sebetulnya Pemda sudah melaksanakan hal ini, tetapi karena anggaran kita masih terbatas maka masih banyak usulan-usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang belum terdanai. Mungkin itu aja.
0: Iya, terima kasih Pak Amit, juga ada tambahannya? Cukup? Ya, terima kasih Pak Kabit dan untuk Pak Amit juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan itulah mungkin beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini sahabat, semoga bisa bermanfaat dan jadi acuan juga untuk kita bersama. Dan akhir kata saya Vivi Fikri serta tim yang bertugas pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Ajago Salim Pahina 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat kali ini tentunya untuk edisi hari ini Senin ya, di tanggal 25 Mei 2026. Seperti biasa untuk kali ini kita hadir dengan informasi untuk sahabat di program Citra Keluarga kali ini. Selamat bergabung aja buat yang baru bergabung, dan terima kasih untuk sahabat yang masih terus di tune di sini semua 1,2 Langkis FM.

Ya, seperti biasa untuk kali ini sampai terakhir dengan informasi yang mungkin juga ini perlu ya diketahui, di mana tantangan penanganan kanker yang mana di Jakarta ini masih banyak ya menjadi pekerjaan rumah dibagi layanan kesehatan. Meski fasilitas kesehatan terus bertambah, angka kunjungan hingga kematian akibat kanker masih menunjukkan peningkatan signifikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini mengatakan bahwa di tahun 2025 terdapat 625.022 kunjungan rawat jalan yang mana untuk pasien kanker di Jakarta gitu ya. Dan ini juga di tengah meningkat ya kasus ini, perkembangan teknologi pengobatan kanker juga terus berkembang. Salah satu pengobatan yang kini menjadi perhatian adalah imunoterapi dan CAR T-cell terapi untuk kanker darah. Nah ini sahabat, pada beberapa jenis kanker darah seperti leukemia, SLB dan juga kronik leukemia nih dan limfoma, juga tingkat remisi pada sejumlah pasien disebut dengan cukup tinggi gitu ya. Dan ternyata saat ini terapi CAR T-cell ini umumnya diberikan kepada pasien yang sudah mengalami kegagalan pada beberapa lini pengobatan. Namun ke depan ya, terapi ini diperkirakan akan digunakan lebih luas, termasuk pada pasien dengan risiko tinggi kekambuhan cepat. Jadi sahabat, tentunya untuk beberapa terapi ini perkembangan teknologi yang juga perlu kita nih mengetahui cara deteksi dini kanker. Karena itu sahabat, pemeriksaan biopsi ya tetap diperlukan untuk memastikan diagnosis kanker darah. Jadi memang ditekankan bahwa penanganan kanker memerlukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu, mulai dari herpetologi, patologi, radiologi, hingga kedokteran yang nuklir ya, agar pasien mendapatkan diagnosis dan terapi yang tepat.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo. Oh, Mak Wo. Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru Mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Hitam, Mak. Tolong sebentar Mak Wo si kau Hitam, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Hitam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo.

0: Ada lah jadwalnya, dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
1: Oh, betul. Ia up to date mana informasi lai mak buah kau ya?
0: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo pasisir selatan.
1: Ha, iyalah kau betul. Ah, sekolah botol.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
1: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Percaya.

0: Dari kawasan Haji Agustin Penang, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Langkisau dan pemberada. Kembali hadir di sore hari ini, sahabat Rio Kibo, dalam program Rotary, Request Tembang Memori edisi 25 Mei 2026. Selamat sore. Halo Langkis FM, selamat sore.
1: Rotary. Halo Langkis FM, selamat sore Bang Yokibo.
0: Iya, gimana kabarnya Adit?
1: Sehat, lalamu Bang Kibo, udah siaran.
0: Iya, dak kangen ya gitu ya? Kangen ya. Adit sih sore-sore jarang, jarang gabung sore-sore Adit ini.
1: Bukan jalan gabung, cuma Bang Kibonya nggak gabung sore-sore ini.
0: Nggak ketemu itu jadwalnya ya. Oke, okay. Adit, sehat Adit ya?
1: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Live TikTok. Ah, ntar lah ya. Nanggung ini sore. Ah, ntar malam ya. Okay. Adit, ini mau request lagu apa?
1: Request lagu ini Bang Kenangan.
0: Ya, teman kenangan.
1: Oh iya, request lagu miliknya Betaria Sonata, Bang.
0: Betaria Sonata, ngapain dia? Hati yang luka.
1: Judulnya Air di Dalam.
0: Apa?
1: Air di Dalam Gelas.
0: Air Dalam Gelas. Tinggal Diminum.
1: Tinggal Diminum. Itu lagunya kan Dalam Gelas
0: tuh. Air di Dalam Gelas ya.
1: Dalam boleh Bang?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh nanya gak Bang?
0: Nanya. Nanya aja. Atau nanya, banget.
1: Nanya TikTok Kak Vivi. Gak, kita mau ketemu dari kemarin.
0: Gak, tanya ke Kak Vivinya langsung lah.
1: Dia gak kasih tahu. Udah aku tanya kemarin.
0: Udah ditanya, nggak dikasih tahu gitu ya?
1: Ya.
0: Aduh.
1: Boleh. Oh, kalau salam-salam untuk Bang Rio Kibo.
0: Untuk siapa lagi?
1: Kak Cipi Fikri yang jalan tadi siang ya?
0: Di siang. Kok nggak ada air di dalam gelas ini? Di mana ya airnya? Mas, dalam botol kali ya?
1: Iya, di dalam botol kali. Itu lagunya Air di Dalam Gelas.
0: Air di Dalam Gelas. Betaria Sonata ya.
1: Ada tuh. Ada sering tuh. Diputar sama TV Fikri.
0: TV Fikri sering mutar. Air Dalam Gelas.
1: Ada.
0: Air Dalam Gelas. Oke, Air Dalam Gelas. Enggak pakai D.
1: Oh, enggak pakai D dah ya. Tapi Air di Dalam Gelas.
0: Enggak pakai Air di Dalam Gelas, Air Dalam Gelas. Ah, gitu.
1: Oh. Boleh dua, Pak?
0: Boleh. Kalau buat Adit semuanya boleh.
1: Semuanya. Kalau satu lagi dari mininya Tommy Jepisa, Bang.
0: Tommy Jepisa. Ngapain dia Tommy Jepisa?
1: Apa yang ada di playlist radio Bang?
0: Banyak.
1: Apa yang bagus ya Tommy? Coba sebutin satu judul.
0: Satu Bang. Satu judul ya. Satu
1: bisa.
0: Iya itu satu judul.
1: Enggak, judul lagunya apa? Dia oh, hipnotis.
0: Oh, judul lagunya
1: Bang Kibo suka bercanda hajar.
0: Tapi sebutin satu judul nih, sebutin satu judul. Biar aku menangis di batas kota ini, di sini cintaku bersemi. Biar ku cari jalanku, gambaran cinta masih ada cinta, tragedi pengantin remaja.
1: Aduh.
0: Suratan dia di antara kita, surat untuk kekasih, sebiduk di sungai Musi. Perantauan,
1: udah.
0: Senyum harapan apa manis itu? Dan sayang.
1: Oh apa Bang, judulnya Surat Untuk Kekasihnya Bang.
0: surat untuk kekasihnya. Di mana kekasih Adit?
1: Gak ada kekasihnya, kekasihnya di radio.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Salam-salam boleh?
1: Ya, salamnya Bang Safifi, Fiora Fanda, Bang Kibo, Bang Roma, Bang siapa lagi ya? Fiora Fanda, ada Febri. Bungkus saja deh. Ya, bungkus semuanya.
0: Oke, siap. Oke, makasih okay. Adit.
1: Gimana Adit live ya di Kabupaten
0: Hari? Oke, baik. Terima kasih Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Adit ya. Adit ganteng di Padang yang selalu gabung di 91,2 Langis FM. Nah, yang selalu bikin rame radio ya sejagat raya. Oke, terima kasih Adit sudah bergabung di sore hari ini. Dan sahabat Langis FM dimanapun berada yang masih mau request lagu kenangan di sore hari ini ya, boleh gabung di Rotary bersama Rio Kibo ya di 08 11 66 19 120. Halo, assalamualaikum Langis FM, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bunda Sia, apa kabar?
2: Ya, selamat sore juga Roma, kabar baik-baik aja.
0: Kabar baik-baik aja ya. Oke. Ini Bunda siap mau request lagu apa?
2: Oh, lagu Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji. Banyak janjinya ya, seribu ya.
2: Iya. Dari Tiaramon ya.
0: Dari Tiaramon.
2: Iya.
0: Tinggi Gunung
2: Seribu Janji.
0: Seribu Janji. Wah.
2: Ada?
0: Enggak ada ini. Tinggi gunung.
2: Ada tuh biasanya.
0: Seribu janji. Kita kau lihat ya. Bok tutup poli.
2: Hah? Bok tutup poli?
0: Iya.
2: Ya boleh lah. Tinggi Gunung Seribu Janji, Bok Tutup Poli.
0: Iya.
2: Ah, boleh lah.
0: Okay.
2: Boleh dua, Roma?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Dua biar... dari Erni Johan satu.
0: Erni Johan yang mana?
2: Kau selalu di hatiku. Iya,
0: selalu di hatiku ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam, ya. Bunda Sia.
2: Salam-salamnya buat Roma, semuanya lah buat kru-kru Langkisau.
0: Oke.
2: Dibungkus saja semuanya. Dibungkus saja. Terima kasih ya Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sia ya. Oke, kau selalu di hatiku. Seperti Langkis FM ya, selalu di hati sahabat Langkis semuanya. Baik sahabat, dimanapun berada yang masih mau request lagu ya, silakan. Ya, Bang Musjaya kayak ini nggak mau ketinggalan ya. Halo Langkis FM, selamat sore.
3: Selamat sore Bang Rio Kibo.
0: Wah, gimana kabarnya Bang Musjaya?
3: Wah, alhamdulillah sehat Bang Rio Kibo.
0: Sehat ya. Oke, baik. Sore ini mau diputarkan lagu apa ini?
3: Tembang kenangan sekarang Bang Rio Kibo.
0: Iya benar sekali, tembang kenangan
3: Dari Inka Kristi, judulnya Teratai Bang Rio Kibo.
0: Ngeri lagunya ya, Teratai ya. Nah,
3: itu kenangannya mantap itu Bang Rio Kibo.
0: Mantap sekali ini Bang Mujaya.
3: Iya. Salam-salam Bang Rio Kibo.
0: Iya boleh, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Abang Rio Kibo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Adik Ganteng yang telah masuk. Ya, Bunda Sia.
0: Bunda Sia ya.
3: Sama Puja. Kemudian Uncu Nadi di Muaro Painan.
0: Iya.
3: Buat Vivi Dikri.
0: Oke.
3: Kemudian Eci Daniel. Ah, yang terakhirnya buat Bang Roma Mengganas.
0: Ah, iya, nggak lupa Bang Roma Mengganas ya.
3: Iya, nanti malam kita kan mau Tabanagari sama Bang Roma Mengganas.
0: Wah, iya, nggak bakal ketinggalan juga ya Bang Bucaya.
3: Iya. Itu aja dulu Bang Ryuk
0: Jibo. Oke, siap, terima kasih Bang Mujaya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Mujaya di Kincir Salido ya. Baik sahabat Langisa dimanapun berada, kita putarkan dulu beberapa lagu ya buat sahabat di sore hari ini. Tentunya sahabat Langisa jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat memiliki 53 dari jam 5 di sore hari ini. Nah, berarti ini sesi terakhir sambil Langkis ya. Kalau masih ada yang mau nelpon ya, satu penelpon lagi kira-kira untuk yang mau request tembang memori di sore hari ini di Rotary ya, request tembang memori edisi 25 Mei 2026. Silakan gabung di 08 11 66 19 120. Selamat sore sahabat semuanya ya. Di sore hari ini agak sedikit mendung ya sore ini sahabat ya. Di telepon terakhir kita di sore hari ini, halo Langkis FM, selamat sore.
1: Halo Langkis FM, selamat sore.
0: Iya, langsung saja Adit ya, mau request lagu apa?
1: Ya. Tambah request darinya Niki Aldila.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita? Niki Ardila ya.
1: Ya, Cinta Kita nih lagunya.
0: Cinta di antara kita.
1: Iya, Cinta di antara kita.
0: Cinta di antara kita. Oke. Okay. Oke, okay, baik Adit, terima kasih Adit ya.
1: Oke. Okay. Salamnya boleh?
0: Boleh, salam-salam boleh, boleh.
1: Salam untuk Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Roma, Pia Siti, Mak Uwo. Mungkin aja lagi semuanya Bang Rio.
0: Oke, okay, siap. Nanti terima kasih Adit ya.
1: Gabung lagi. Nanti malam Adit gabung lagi ya.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama lagi saya dimanapun berada ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan 91,2 Langkis FM di sore hari ini. Sampai di sini Rotary edisi hari ini, sama lagi saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang enggak keangkat teleponnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ryukibo mohon pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Ini orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Oh ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adhan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz adhan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Dan sholat faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Begini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musalla tempat disolatkan tuh. Oke, okay? Musalla tempat sujudnya di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku, tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini, aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke?
2: Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagungan-Mu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Saya ambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita. Dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, enggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh. Karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan

Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari Kawasan Raja Kuselim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di Masa Jo Barado. Basobok Joro Mamang Ganas balik sahabat di hari kini, hari Senayan, tanggal 25 Mei 2026. Sampai jam setengah 10 kok kita bakabar sahabat Langkisau, bakabar. Kita putar lagu-lagu Minang ya di Kabar Nagari edisi 25 Mei 2026. Sahabat Langkisau, untuk sahabat dan nyoba kabar, nyo sampaikan kabar di Nagari sahabat Langkisau, langsung telefon kamari 0896 9 1 2. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Halo Langkisau, malam.
0: Selamat malam Adit, apa kabar Adit, sehat saja?
1: Kabar Adit sehat
0: saja
1: bang rumah, aku sedang bergolek-golek.
0: Sedang bergolek-golek, bisa tak kalau begitu?
1: Nggak, aduh, sedang bergolek-golek dengan Langkisau FM. Jadi begitu ya.
0: Jam 10
1: tak
0: kalau ya. Aha, betul.
1: Itu baru.
0: Aduh, kabar Nagari ini.
1: Kabar Nagari di Kota Padang, petang lampu mati dari PLN.
0: Lu petang?
1: Hari ya, ya.
0: Sesumbar tu
1: malam. Malam, sesumbar.
0: Sesumbar mati lampu.
1: Tapi jam 7:30 itu yo kalau di Padang.
0: Kalau Padang 8. Risiko yang 3 dedet.
1: Jam jenggo sampai-sampai tak bisa mendengar badan dan jumpa gamai.
0: Oh, wow, wow.
1: Waktu itu PCT siaran malam dong.
0: Iya, waktu itu hujan rintik-rintik. Kita berteduh di bawah atapnya.
1: Bapak-bapak itu lagu teman.
0: Itulah kabar mereka ini. Alhamdulillah leset, alhamdulillah lah. Alhamdulillah parik kanyang rezeki murah tak.
1: Makan malam.
0: Oh, po baru siap nak makan, gua ngopi tinggal lagi.
1: Ngopi ya, cuba teng-teng kali di studio itu kalau teng-teng-teng kali he.
0: Teng-teng-teng.
1: Jom, macam pagi ni cuaca di Painan warma.
0: Cuaca
1: galak warma.
0: Cuaca lagi ya, apa dia lah. Biasa-biasa saja lah itu ah.
1: Yo, dalam dua hari aku dah ada live TikTok Bang Rio Roma nampak dan bolo.
0: Ay, kan itu lah. Bang Roma apa pulang kampung.
1: Tanam di kampung tentang bang. Tanam di kampung tentang di sal itu.
0: Ay, buat tanam lado ni dit.
1: Dua lado ini agak-agak murah lagi kampung anak bang.
0: Murah
1: dek?
0: Ada
1: 10,000.
0: Wih, 10,000 lah dong ini sekilo. Padi lah mah.
1: Dah lah tahu lah, dah tak tahu tak tahu.
0: Dek kan memecah harga dek.
1: Pagi ni apa bang, lalu lintas
0: Painan. Lalu lintas terpantau ramai lancar. Hari kini orang suat besok libur lah. Adik di mana apa ni apa sembah Idul Adha raya kurban.
1: Di Padang mungkin bang.
0: Nak pulang adik dah.
1: Nak pulang lo, dah orang menyapui tu tabang nak pulang.
0: Mundin di nak orang menyapui nak pulang eh.
1: Kakak-kakak sibuk yang minimarket kerajaan. Jadi tak bisa. Kakak dong, kakak tu kerajaan di minimarket bang.
0: Di Sago.
1: Namanya Ipit.
0: Nak tahu bang rumah dia.
1: Nak tahu bang.
0: Iya.
1: Itu Kak Adit.
0: Kak Adit tu.
1: Nombor
0: paling kada.
1: Yang nomor 1.
0: Nombor 1.
1: Babi ni orang Painan.
0: Babi ni balaki.
1: Babi ni dia orang Painannya. Balaki dia orang Painan.
0: Oh, balaki dia orang Painan. Dia leda. Oh, iya iya.
1: Namanya Bang Liodona atau bang?
0: Liodona. Wah. Yo yo yo yo, tu seman dua adik tu ya.
1: Itu seman dua ambo nah.
0: Itu.
1: Bang Ujeng panggilan
0: Ujeng. Oh ya, Ujeng ya. Iya, iya.
1: Itu suami kakak lah.
0: Itu ya.
1: Tahu bang kan?
0: Tahu, tahu, tahu. Berarti adik di Rayo dia di Padang kah?
1: Iya, nyo tahu juga Fif.
0: Ah, tahu lah. Di Pipikri tu tahu sado laranyo apa yo? Ya. Ah, boleh lah, bang, tak boleh.
1: Lagu dari Pauzana bang.
0: Pauzana ya. Ah, dan apa Pauzana dia?
1: Oh, sio-sio menaruh sayang.
0: Di, mande sio-sio je le.
1: Tu vale gitu lagu baru.
0: Sio-sio nur sayang ada debutan tak kuat. Pindah di Rayola.
1: Di Rayola. Iko zau Iko Pauzana.
0: Sama lagu mana?
1: Oh.
0: Ah, kan?
1: Sayang.
0: Tu sama lagu yo.
1: Tak sama dah bang. Pada ikut lagu ya, ref ya. Anta cima dapat kaji bagi siap pandai badan nang galak bat candut pamani dania yuna batam ko surang apa ko itu kata-kata syair lagu
0: itu
1: nah. Yo itu tidak salah juga sio-sio menaruh sayang
0: sio-sio menaruh sayang
1: dari Pauzana.
0: Onde Pauzana, Pauzana nyoman naruh sayang.
1: Ada bang?
0: Aku lapor rumah cari ya.
1: Ada bang.
0: Kari ya dia.
1: Cuba cari lu.
0: Sisi menurut sayang tu Rayola ada.
1: Rayola.
0: Nah, ada Pauzana ada judulnya tu.
1: Oh, apa yang ada Pauzana bang? Yang
0: Pauzana terbaru.
1: Ya.
0: Ha. Berpindah ke mana lain. Tak ada. Jatuh cinta. Hujan pemas, apa? Luka mati rasa. Ha, tu nak dapat tangga.
1: Ah, luka mati rasa je lah bang.
0: Luka mati rasa lah nak. Ha. Iya tu.
1: Dia mana tu sayang jadi mah Pauzana.
0: Iya.
1: Ini dua.
0: Oh, ah tu cerai, pelah. Oh, apa orang ni apa?
1: Roma Manggana sebagai
0: sarana. Oh, dia mana lah nyoba renda kalau itu nanti. Hahaha. Mau pisah dalam tenangan je ah. Hai, jadi.
1: Kalau untuk Bang Roma, lele TikTok ke Bang Roma yang
0: apa? Ah, beku yo, beku yo.
1: Ah, salam untuk Bang Roma. Kak I, Iyo Rafanda, Bang.
0: Iyo.
1: Oh. Iyo. Oh. Kak Siti.
0: Untuk Shalai.
1: Kak Ulan Narkesa, apa kabar gini, Bang?
0: Oh. Ulan nanya sedang apa?
1: Cuti.
0: Iya cuti. Aku kakak kazan dong edit lah.
1: Ayolah bang. Assalamualaikum bang.
0: Iya. Beku balik lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iyalah sahabat yang kisah aku. Dek hari kapo ya. Kamanamo. Dek kanamo. Kanamo yulai. Kazan kau, Azan. Abiku kita balik leh ya. Jangan kau masih kau jauh. 91.2 lagi South FM. Ah, punya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lagi South, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu solat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu

0: pages gue kan hilang.
1: Ya elah be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gue lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Langki Sound FM. Sahabat balik rumah, balik kan. Masih di Kabanagari. Masih di Kabanagari. Sahabat, sampai jam setengah 10 mereka, kita terima line telefon untuk sahabat yang kisah dan menyampaikan khabar dari negari sahabat ya. Atau dan sekedar request lagu Minang saja malam gini ko. Dan salam-salam, salam kenyak, salam ke Ken. Nah, boleh gabung sama kita di 08 9 1 20. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Halo Langkisau FM, selamat malam.
0: Aha, selamat malam Adit Ganteng. Apa khabar, sihat saja?
1: Sihat saja
0: malam. Sihat saja ya, alhamdulillah ya.
1: Sihat
0: saja. Gimana Adit kini kau? Di kantu ah. Wah. Ada kabar terbaru di tu di tempat request lagu.
1: Oh, papa.
0: Anda jalan suara dik doa. Apa tu? Apa?
1: Menurut semua maknya hari Rabu raya haji.
0: Oh iya, pemerintah di Rabu juga.
1: Berarti sama lah.
0: Ah iya, sama. Sama raya begini dek.
1: Apa request buat nombak?
0: Apa request lagu adik tu?
1: Dari
0: apa judulnya?
1: Judulnya
0: apa?
1: Talong Song.
0: Talong Song.
1: Talong Song judulnya.
0: Alvina Brenner. Ah, jadi.
1: Awak
0: bagapun dah cukup dah sudah berada. Oh. Iyo tu. Ah. Salam-salam adik lah.
1: Salamnya
0: buat. Iyo.
1: Ada Petri.
0: Iyo, Syalai.
1: Ada Petri.
0: Iyo. Ah, jadi Adit. Jadi. Okey Adit, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Aduh Adit ganteng ya. Tadi belakang Adit aduh Pak Jamber tadi nama-nama nunci-nunci. Lama-lama Pak Jamber ko memang Pak Jamber di Puteri Lubek ko eh. Nak tiba-tiba eh. Tibunya apa khabar eh? Halo lagi SFM, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Roma.
0: Selamat malam Bang Mujaya. Ada khabar tu, khabar ini?
1: Khabar kini aku ala sibuk panitia korban nama apa pun jadi korban jadi Bang Roma. Ya kan awak irayo, si kan dari Rabu Bang
0: Roma. Iyo, dari Rabu dah. Eh.
1: Jadi panitia ini lah sibuk mati nak bina cewek korban
0: Lama. Ah, sibuk ini tu.
1: Lama baru tu. Iya lama baru bagi kupon tadi
0: Lama. Kamanya bagian.
1: Awak lama dari mulut tadi nak dibagikan lah panitia masaji di Lama.
0: Awak nak ada lah.
1: Ayo Lama masih di studio ni. Tapi
0: esok pagi
1: tu, aduh,
0: Mak Romang.
1: Esok pagi dah tu? Aduh lah, masa yuk. Pagi dah bulu ke daging tu, di besok di bagi kumpulan kerupan ni, Mak Romang.
0: Oh, iya. Ada satu, Pak Mus, esok mana anda biar tu?
1: Ayuh, adik, ada satu, Mak Romang. Jadi, peserta kerupan apa? Menolong-olong macik-macikan jawi esok di masjid, Mak Romang.
0: Macik-macik kaki aja.
1: Kaki ya dia mengubah kulit ya dia.
0: Nah itu tu apa lo? Ada ikut berkontribusi kan tu?
1: Itu orang rumahnya tadi. Ibu undangan lah. Bisa tolong saja yo kita mantai dari abu. Aja
0: alhamdulillah insyaallah. Ah, itunya. Iya tu.
1: Tadi yang cia. Iya, bantuan gua kau hujan mama. Ini lah tanaman arang bulan nak.
0: Tanaman bulan nak. Kata di mana?
1: Oi, tanaman menerang mama. Lagi kata ini bulan
0: tak. Unde. Kira mana wancang ini mah?
1: Rami ini macam rumah aku lagi malam bisu. Ah. Rami kan tak bilang tu rumah tu banyak macam orang kan ane kan sebagian orang ku ada yang nio, ada yang korban, ada yang indah ya kan.
0: Oh itu. Wah, lalu di bang Musma.
1: Ah. Mudah-mudahan rumah. Cukup. Baru pulang mencari umpan di mana di kau udang ah.
0: Iya.
1: Solo disembah orang ni.
0: Bah disembah sekali.
1: Iyo. Langsung ambil. Aku bang, udah idui. Ah, langsung bang. Bungkus, kita berangkat.
0: Bungkus kita berangkat sekali ya.
1: Iyo iyo. Iyo, hujan-hujan di rumah. Ah, bertiga orang mah dari Bayang je tadi.
0: Dari Bayang. Jauh-jauh. Iyo. Pelanggan umpan bang saya ya.
1: Kalau hobi itu mau rumah, nak ada yang jauh dah mau rumah.
0: Nak ada yang jauh ada ya. Semua
1: ayo daya tarikan laut itu yang mahal lah ke rumah-rumah.
0: Gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi ya.
1: Wah. Alang ngopi di rumah kau.
0: Ah itu mana aku sedang menunggu kan.
1: Onde, beku enggak lalu nuju nadi yo.
0: Iya iya. Pengacok mana abi? Alun le.
1: Onde. Itulah orang-orang kalau kepenan ke singana pengacuk orang-orang baru pulang dari Muarona
0: ruah. Iya iya iya. Ala gua. Iya iya. Ah. Iya, iya. Ala gua bang Musaya kah?
1: Ah, ini lagu terbaru lo orang-orang.
0: Aduh lagu terbarunya. Atu.
1: Dari Anggrek Sinona judul orang-orang enggak padi lo streamingnya.
0: Oh, Sinona versi Anggrek kah?
1: Kalau dorak-dorak ya kancang lah pasnya.
0: Si nona. Si nona.
1: Tadi warangan tu enggak nama tu lagu jangan.
0: Anggrek ya.
1: Tu anggrek.
0: Anggrek Sabtu bulan.
1: Ya, oh. Ya, dua, mama.
0: Jumat lepo sabia ya.
1: Mana bintang sama rumah.
0: Ah, cok dang anu balo bantu ya.
1: Iya. Salam mama.
0: Ah, kasih apa salam Mamus Daya aja lah.
1: Salam buat Bang Roma, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Aduh, penting Roma. Kalau sehat Bang Roma kan nah, kita kan nah ceria tadi di radio lagi sama FM kan.
0: Ah, tuh. Iya. Amin, amin. Kasih aleh.
1: Gunjunadi di Muaro Painan Roma.
0: Ah, tuh. Uncu Nadi ya.
1: Ala pere kalau Uncu Nadi gini wari ya.
0: Adi tarang bulan mah.
1: Buat siapa lah mama? Buat Mama Puja.
0: Siapa ni?
1: NGP. Bunda Sia. Bang Faisal. Abang 2R tu ada nggak dengar di bang rumah ni? Ada yang gabung semua.
0: Ay, agak jarang ini mah untuk R ko mah. Sibuk enak.
1: Sibuk mungkin mah.
0: Iya.
1: Mama Naila nak lu kerangat
0: lah. Mama Naila cie.
1: Aku putri malu dah R ya. Iya. Tambah ini kau mau putri malu.
0: Sibuk je 2 R mah.
1: Ha. NGP lah kau bunga yang mama.
0: Alun ni. Lain nak live TikTok lah NGP kau. Oh, ni lau bilo. Lau bilo live TikTok ni NGP kau. Wah, ni lah sibuk lah
1: live TikTok ni.
0: Iyo.
1: Iyo bersang lo jom rumahnya TikTok ni.
0: Iyo kan itulah.
1: Wah,
0: asal lain.
1: Ya tu buat mau wo. Si Daniel, iyo. Tu Vivi Dikri rumah.
0: Wah, jadi.
1: Nah, itu aja lah rumah. Itu Rami lo di belakang gue.
0: Iyo iyo iyo.
1: Terima kasih banyak rumah.
0: Jadi Bang Budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Talambe Pak Jamber tadi sakit. Dahulu Bang Musdaya Selangkah kami tu. Ulanglah balik kau ya. Tanda tidak berubah lah. Halo, assalamualaikum. Wah, apa khabar Pak Jamber? Lesak saja.
1: Selamat malam, Roman.
0: Ondeh, aku punya putri lumbek ah. Indak mencogok-cogok lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamber sehat, geng. Tapi Pak Jamber painen bro.
0: Pai mana? Galak. Khabar putri lubek ni kau? Khabar nak hari kan?
1: Khabar menikau hanya rumah. Nah, dia baca rasa khabar.
0: Yelah lamu putri lubek nak buat pantun ni. Besok apa pantun lah, tiba lah.
1: Dah, kini dah pantun besok lah.
0: Ya, besok.
1: Yo.
0: Besok lah malam takbiran lah. Malam adik tu. Khabar
1: nak hari ke? Bertanya ke putri lubek khabar orang musim ke sawah ni.
0: Iya, musim ke sawah ya. Nah,
1: tu hari raya orang keroban mesti jadi itu kabar.
0: Iya, itu kabarnya.
1: Iya, lah, dari itu mulai.
0: Lagu ada betul baik kau lagu.
1: Lagu dari apa?
0: Dari mana?
1: Dari Tambaro, Jo Melati bukakan pintu.
0: Buka, ini buka pintu Pak Jamber lah.
1: Iya, tapi Pak Jamber pulang main, bro,
0: lah
1: buka pintu.
0: Wah, buka pintu ya.
1: Dua-dua minta lagu putri lubek boleh
0: ke? Oh, dua sekali ya. Lama nak sobok.
1: Ayuh, tak ada dua sekali dari Seramolai.
0: Bukakan pintu.
1: Dari Romah dari Seramolai je ampek kurang tiga balabi
0: yo. Ampek kurang tiga balabi eh?
1: Ayuh.
0: Ampek kurang tiga balabi ya?
1: Ayuh, nanti dari Tambaro je Siroi bukakan pintu yo.
0: Cik buka amin tu. Cik ampe kurang tu gua aja.
1: Yo. Siapa masih tadi di rumah?
0: Oh, yang tadi tu Musjaya mah.
1: Ayo salam palang kamu Musjaya dari Putri Lubek. Salam kenal.
0: Wah, tua.
1: Dari atu rumah Ganas. Atu Ninai. Doer. Ayah Safira. SBY. Pajak Gigi. Bunda Sia.
0: Iya.
1: Uncu Nadi. Ayo, sampai sana ke Uncu Nadi ke yo lem nate lau putri lubek sampai ke Uncu Nadi bisa nyepu lau.
0: Oh iya.
1: Ayo nak. Ayo nak Uncu Nadi dong.
0: Oh betul.
1: Ayo, tunggu ya ada dere dapat salam dari putri lubek.
0: Alagu.
1: Alagabung.
0: Alagu tadi putri lubek le.
2: Assalamualaikum Roma.
0: Ayo, waalaikumsalam Pak Jamber. Pak Jamber, iyo pula umroh Pak Jamber kan?
2: Request lagu Pak Jamber.
0: Tu.
2: Dari Peti ke Ramon Arben.
0: Aceknya.
2: Lagunya, judul apanya, liriknya. Jangan bergarah dulu dah ya.
0: Tidak bergarah dah cik.
2: Ya.
0: Tidak bergarah dah.
2: Ya, jangan. Nampak dia tu. Terbuka betul yang gitu dah.
0: Oh itu je.
2: Dari peti je. Melati kurang lah. Kau peti pokoknya itulah juga. Alirik lagu eh.
0: Melati ku lalu. Putri Lubek kau melati lu lagu eh.
2: Melati tu. Iya. Baca tu ya.
0: Tanya Putri Lubek ni lagu apa cik lagi tadi? Ya.
2: Talong song lah lah. Ganti itu.
0: Talong song aku rebutan kau.
2: Ya. Talong song lah. Salam-salam untuk Roma.
0: Untuk Salai. Untuk Salai.
2: Dia tadi lupa dan tadi ya.
0: Mujaya.
2: Ya. Itu salam-salam dan salam di Pak Jambar.
0: Eh, apa tu lubek tadi? Ya. Lagu cik lain. Ha? Lagu putri lubek cik lain tadi Pak Jambar.
2: Ha?
0: Lagu putri lubek tadi cik lain.
2: Lagu putri lubek.
0: Iyo cik.
2: Tiga ampek kurang.
0: Oh, ampek kurang tiga balas. Ah,
2: buka
0: kurang sampai. Iya. La. La. Ampek kurang tiga balas.
2: Bukakan pintu dari Tambaro.
0: Ya la. Lah. Palu pul masa.
2: Yang kedua ampek kurang tiga balas.
0: Iya.
2: Nah, yo Pak Jambir lah gue. Yo tadi aja dia kak.
0: Talang song.
2: Yo, talon song
0: gue lah. Talon song dah gigi sekali gue. Tenang lah Pak Ember.
2: Iyo. Itu kurang dekat muka kamu tadi itu lagu talon song
0: tu. Talon song ada beragih ni.
2: Ayo. Itu. Pokoknya dapat salam di putih lubang seluruh.
0: Dapat ya.
2: Oh, anggota Langkisau.
0: Jadi.
2: Nah, anggota Langkisau. Pengapa Langkisau.
0: Pemain
2: Langkisau. Tapi salam Pak Jambar suruh
0: ya. Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jambar. Wah, iyolah. Nak tiba-tiba Pak Jambar je Puteri Lubek. Kira apa umroh Pak Jambar je Cik Puteri Lubek. Ayo. Besok tibalah. Besok dah lo. Besok orang takbiran. Ini ada dia apa besok dia pantun esok dah. Asal-asal angkat tibulah leh mah. Apa pantun nak leh. Ayolah sampai lagi kisah lima saja berada. Kita putarlah lagu kau dulu lah. Talong song. Ya, dari Alvina Brenner, Joe Roma Mangandas yang berdua. Selamat mendengarkan sampai ya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Masih dari lantai 1 gedung Painan Convention Center Kabupaten Pasisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sabai. Masih di Kabanagari, sabai ya. Masih kita tunggu sabai dan nyo menelepon, menelepon kemari dan nyo request lagu Minang malam kini ko langsung telepon kemari dan nyo berkhabar Kabanagari ya. Eh. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Bagaimana Cina Dila sihat saja?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Selamat
1: datang.
0: Ah, atau? Kau satu. Wah ni. Coba kata, ni nak tiket kita kiat Cina Dila yang makan tadi. Banyak orang yang nyebut Cina Dila tadi.
1: Tiga,
0: saku. Oh, ini sama makan. Sekiat kiat nak ada saku dia doang. Ah, nak dia saku dah. Kopi dia. Oh, kau sedang kopi mana, Encu? Ya. Ah, sedang kopi mana, Wang?
1: Saya pergi mengacuk.
0: Apa kacuk lah, Bi? Iyalah, Bi pengacuk eh.
1: Alah,
0: Bi. Ya. Kopi lah tinggal lagi.
1: Ya. Kau kau bangga itu mana-mana.
0: Aman, Jom?
1: Ya, aman.
0: Cuma kat
1: sini,
0: ya,
1: malam
0: kita tanggung ni. Ya, kini ada yang
1: cari, Jom? Haa, kini
0: ada yang cari, ya. Haa.
1: Haa,
0: bisa lah, yuk. Haa, cari
1: yang
0: ini, ya, sekarang
1: dia
0: lapangan.
1: Oh, iya, nak. Haa,
0: iya,
1: iya.
0: Ya. Jom, kita cari lapangan, no. Mudahan lah.
1: Ya.
0: Haa,
1: sekarang masih banyak, Cik.
0: Wih, lah banyak,
1: Cik. Ya, Allah, Allah, Cik.
0: Oh, itu nak tersiap silap dalam cu tadi. Banyak yang bunyi cu tadi. Tapi
1: kali nak jadi cu. Ini misalnya tak ada pasal lagi ke kontor.
0: Oh, betul. Oh, bakal ada mana cu ya. Isagan awak.
1: Ya. Jangan bisa pagi ke malamnya. Kena ada kereta tak?
0: Besok apa takbiran orang cu?
1: Ha?
0: Besok takbiran lah.
1: Oh, tak
0: ada. Ada tu, dia lega je. Takbiran lah.
1: Iya.
0: Yun cu. Ada lagu cu? Apa lagu tu?
1: Nak mikir nak mama lah.
0: Ah, itu aku lah lama nak dengar lagu kau lah.
1: Iya, dah lama. Lagi lebih lama lah.
0: Nak bintuan amat semua kadang kedua ya.
1: Ah, tu ya, tu yang tahu. Tapi yang terakhir pun dua orang
0: dah. Eh, dua bagai ya.
1: Tadi aku dua yang tak.
0: Wah, tadi ya. Gini lah, ancu, ada ancu macam lain.
1: Ya, itu awak tu dua tu.
0: Ada ancu.
1: Ya, biasa nak kulit lah.
0: Ah. Alah, gasian tengkurak. You gasian tengkurak. Alah. Alah,
1: salam muka ni, Kak.
0: Haa.
1: Salam muka tu Encik Omar yang sekarang bertugas di studio. Selamat pulang pari.
0: Yup.
1: Haa, galangan. Selamat pulang pari, Ayo.
0: Amin, amin, amin. Haa,
1: jangan bersih dengan Ayo,
0: Kak. Yo, yo, yo. Jadi, Jo. Yo,
1: yo, tinggi tu. Banyak sama tinggi tu.
0: Hei!
1: Ya, kau mah di
0: Penang Satang kau macam mana?
1: Mati
0: mudur lah
1: kan,
0: Jo? Ya,
1: siapa
0: lah,
1: Roma
0: tahu kan,
1: Aceh
0: Aceh. Ha? Aceh nak kajuan
1: tuali,
0: Jo.
1: Aceh kajuan
0: tuali?
1: Ya, Aceh nak kapuk, Jo.
0: Pundi. Ah, dulu, ya?
1: Ya, siapa
0: lah,
1: malam
0: pampik
1: ni,
0: Jo. Wah, ya.
1: Dia
0: dapat kabar tu. Ya, awak patan dia boleh dia pun cu dia boleh rasa. Iya iya.
1: Kau
0: lai.
1: Kau
0: lai. Kau lai. Kau
1: lai. Kau lai. Kau lai. Kau
0: lai. Selain?
1: Oh.
0: Yu.
1: Ade.
0: Ha.
1: Rio Grego.
0: Yu.
1: Jeng Yu.
0: Ah.
1: Yu anggota radio channel tu dapat salam satu.
0: Dapat salam satunya ya jadi.
1: Radio selanjutnya kita ada air hati yang kau, yang kau mendengar kau juga ibu hati.
0: Mendengar ibu hati ya.
1: Iya, enggak salah pun orang itu.
0: Iya iya iya.
1: Dulu ayah pergi. Kalau enggak mendengar kalau pun mengalami.
0: Iya.
1: Kau di sini kau kamu?
0: Ya.
1: Eh,
0: oh, Musjaya.
1: Ah, Musjaya.
0: Iya.
1: Ah, salam ke Musjaya di Sindo. Sindo kepada Mafija.
0: Yo.
1: Aku Sindobek.
0: Ah.
1: Ah. Sindo siapa? Jambar.
0: Pak Jambar.
1: Ah, Kuti Mali. Yo
0: kepada siapa yang
1: harus bayar wifi ni mah? Wifi banyak
0: semua. Banyak.
1: Yo kepada
0: yang
1: di
0: Cantik tu, orang
1: ganti
0: yo. Ah, satu. Arif. Arif.
1: Ah, ya yes, Arif. Ya, banyak banyak Arif yang jual.
0: Ah, jadi cow.
1: Ah, ya. Ada semua di ladang ni awak nak mandi.
0: Jadi.
1: Ada je ibu bisik dua pasang sama tamu saya sana.
0: Insya-Allah.
1: Ah,
0: ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, banyak Pak Jember. Tersorang mak eh.
1: Jamper
0: besok besok saya. Besok besok saya. Ah, itulah selama abah tambu abah jamper nampak dah macam.
1: Hehehe. Nyo, nyo kumpul rumah di putri lubeng. Kira abah jamper pemro.
0: Iya pemro abah jamper je.
1: Hehehe.
0: Ni iya pemro abah jamper tahu.
1: Ya, dah tu. Ah, kalau umurnya banyak,
0: pak. Amin, amin lah, amin, amin.
1: Ya,
0: amin kan lah.
1: Iyo, lagi
0: oleh. Contoh
1: sampai di awal
0: itu. Iya, terus kamu di rumah apa itu?
1: Iya.
0: Iyo.
1: Iyo, lagi amin jo. Apa jambir tarikin lagu ke layo?
0: Ayo, macam boleh terasa lah mak dia jambir layo.
1: Ayo. Dari Likasin Teluk Bayu.
0: Wih, Teluk Bayu. Di Teluk Bayu dan Taman.
1: Ya,
0: ya.
1: Itu
0: maya.
1: Nanti
0: dari boleh dah dan lape pandang baku lili yang artinya ya.
1: Putri lubengnya baik kalian wabah kamu kau tadi hanya minta apologi
0: minta peminta lah putri lubeng
1: lagu
0: lagu
1: puyuh
0: lagu lagu puyuh puyuh lagu
1: lagu puyuh
0: lagu.
1: Iyo,
0: puyuh
1: lagu
0: je. Iyo, lagu puyuh ah. Puyuh lagu je.
1: Iyo.
0: Ah.
1: Abeko tolong dek ke rumah je.
0: Jadi.
1: Lagu dia tu aja.
0: Jadi, jadi.
1: Lagu dengan ta aja. Ah, jadilah ya. Nanti. Aitu
0: ah. Dah kabain dan
1: untuk rumah sana.
0: Untuk rumah sana.
1: Anggota lagi tu untuk bagabu-bagabuang ah. Kan pejamber
0: tadi
1: tadi okey.
0: Jadi.
1: Allah kada lai dak rumah kakak galawi cina di lai.
0: Nah, bulan terang.
1: Pasal ni pejamber nya.
0: Iya.
1: Ya selamat.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iyo. Apa rumor kira Pak Jamber kira bau bau umur apa? Betul lu baik kecam Pak Jamber pai pai umroh ya. Kira apa kira? Ana ado ke Pak Jamber dah. Itu doa dia betul-betul baik 4 jam bermula sampai dah. Ha, di belakang 4 jam berkuara Musjaya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam,
0: Bang Abang Mus.
2: Ya, apa lagu cerai Bang Omar?
0: Ah, tu ah, tu ah, cerai tu.
2: Ah, dari Anicu, judulnya Kudo Basi.
0: Woi, Kudo Basi.
2: Ah, ya Kudo Basi deh, Bang Omar.
0: Anicu eh?
2: Iya, Anicu.
0: Ah, jadi. Tunggu lagu.
2: Jadi waktu la pendek baru mah.
0: Kau payah lah
2: orkes lagu
0: lain. Iya, kau payah lain.
2: Jangan capek.
0: Ini capek agak deh Bang Musa.
2: Salam baru mah.
0: Ayo.
2: Salam buat Bang Roma lagi.
0: Yo, Celi.
2: Pak Jamber.
0: Pak Jamber yo.
2: Putri Lubek.
0: Putri Lubek.
2: Unadi.
0: Halo John Yao. John Yao.
2: Ayo, Bang Faisal bang kau nak gabung ni kau.
0: Ya, bang gabung Bang Faisal tu ke mana kau lah?
2: Yo,
0: NGP. Yo, NGP live TikTok nya kau mah.
2: Terima tu kita Manila bang ni kau dia maju. Ayo, itu saya salam dulu dibungkus aja dulu Bang Roma.
0: Jadi, Bang Mus. Ya, terima kasih.
2: Bang Roma.
0: Yo, terima kasih.

91,2 Langkisa FM sahabai. Ya masih di Kabah Nagari. Basamo Roma Mengganda semalam kini ko. Ladi minit ke 5 balik cikgu. Dari jam 9. Artinya sampai kalau di rantang kan ku nama panjang mas sampai lagi saya. Lo di puntar nyosingke itu curang. Iya, karena ko di playlist ko lagu-lagu dan lah di request tadi ko lah sampai jam 10 untuk yang. Waduh, Tiara Mon hujan. Hujan hari. Karam di tapi biduak dan tumpang. Kecik bunda yang dikasih tu. Karam di tapi biduak dan tumpang. Biku dah jadilah lagu tu judulnya. Judulnya sabai. Judul karam di tapi karamnya. Ialah payah lah ya. Bila sampai lagi so di masa Jawara do singa niko dulu. Kebersamaan kita ya beko lagu-lagu na request tu beko rumah putan. Kita putan sedanya. Ameh loyang cie dah. Ko padia lagu ko. Arsitek lah pemaleh. Arsitek lah pemaleh ko. Ameh loyang. Ameh loyang jiko bahasa tu. Loyang dan lain tentu cemburu. Lah. Tu yo. Jadi lah ko diputan lagu ya. Ameh loyang karam di tapi. Atau di naik ko. Karam di tapi hujan. Hujan biduk karam di tapi. Ameh loyang jikok batamu. Loyang lain tentu cemburu. Sehingga ni dulu sampai lagi sau kebersamaan kita di Kabah Nagari edisi 25 Mei 2026. Masuk buat kita bisu minggu buku leh. Besok malam nak ada pentun belaga ada orang apa? Anmo takbiran. Takbiran Arno hari Rabu hari raya Idul Adha. Selamat hari raya Idul Adha besok sampai lagi sau ya. Mohon maaf lahir dan batin dari Roma Mengganas dan keluarga. Terima kasih sahabat yang telah bergabung dan telah menonton dan telah pasaran salam dan request lagu dan telah apa dan setia dan tak setia. Terima kasih juga. Pokoknya terima kasih sadolanya sahabat yang kesan dan kita nak sabuk namun dan kadang nak sabuk dengan lah ya. Terima kasih sekali lagi Roma pamit undur suara dulu. Buruh Edian Buruh Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Haji Agus Salimpainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada, kembali di liputan berita malam hari ini edisi 25 Mei 2026 bersama saya Rio Kibo. Informasi kami sampaikan sahabat, di mana Pemprov Sumbar perkuat jejaring diaspora dukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat jejaring diaspora dan para perantau yang tersebar di sejumlah daerah dan luar negeri untuk membantu serta mendukung pembangunan daerah. Ia mengajak diaspora dan seluruh perantau Minang untuk terus memperkuat peran dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Sumatera Barat. Meldi mengatakan sahabat bahwasanya kolaborasi antara ranah dan rantau bukan sekedar ajakan moral, tetapi sudah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD itu sahabat ditegaskan pentingnya mendayagunakan nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di ranah maupun di rantau melalui pendekatan pembangunan yang terpadu, holistik dan integratif. Ajakan agar diaspora dan perantau untuk membantu pembangunan Sumatera Barat disampaikan Mayeldi lewat forum bertemakan Mufakat Ranah dan Rantau untuk membangun negari, menguatkan jati diri. Dalam kesempatan tersebut, sahabat ia memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sumatera Barat, diantaranya belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keterbatasan layanan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, sahabat, ia menekankan sinergi antara pemerintah daerah dan perantau menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah. Menurutnya sahabat, diaspora Minangkabau memiliki potensi besar melalui jejaring, pengalaman, kapasitas serta kontribusi pemikiran yang dapat menjadi energi pembangunan bagi kampung halaman. Dalam forum tersebut sahabat, penyelenggara menyerahkan penghargaan pencapaian sepanjang hayat kepada Taufik Ismail atas kontribusinya bagi sastra Indonesia dan dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi langkah awal mendorong pengakuan International Nobel Prize bidang sastra. Penghargaan juga diberikan kepada tokoh penulis buku adat dan budaya Minangkabau yaitu Rais Yatim dan Buya Mas'ud Abidin. Mereka dinilai berdedikasi dalam menjaga serta mempromosikan budaya dan pemikiran Minangkabau kepada masyarakat luas. Selain itu sahabat, penghargaan tokoh filantropi juga diberikan kepada jurnalis Udin Nurhayati Subakat dan Yendra Fahmi atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pembangunan rumah ibadah, penanggulangan bencana, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan lainnya. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan berita malam edisi hari ini, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Rio Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.